0: Ska FM 107 nxeke nigere ke mtsa samsa hola ke agqhumu tlhamo ke qala khamtsa re ke a tweke ke qamtsa a ke front vier tga monete ke tsimbo ke qala tsamtsa mudiko sana khamtsa ke mtsa qala ke mtsa qhuma nse ke mtsa didi ke agqhumu tseqo ke qhumu nqhumu mtsa samtsa qhumu nete ke tseke wa qhumu thalete ke khwendem ke qala tsamtsa qhuma e ke sana khamtsa ke mtsa pasi mtsa singe ke mtsa mani tswa qhiwa mtsa tsimse mtsa mani a tswa qaqola mtsa sake mtsa hola ke qham e mtsa singe mtsa hola ke agqhumu tsaqwa ya khamtsa ke mtsa qhuma e mani qhotsala mtsa sindike hola yakwam satake dwe kiklam sake season 4 ta khamoni ta ke chimbo e tamta sindike wi mtsa wala chigbe aya khamsa ke Orlando Pirates sa sikukune ke sa khakha ko ke mtsa sing mtsa wala ke kham ya mtsa adwi ko sisi ha hanam sa gising ye gyam tsa ke kimberle ke studio nu ya sa ke qala qam chimbo ma bola ne khwa khwa tsa qwa ke XKFM owner ten siwa nxe ke ne khata ko sina khamsa ke mtsa wala a wa ko sige a Rico Marito a ra sa pizza bengwa mono qam sa ke bola qala qam chimbo ya wa Orlando Pirates sa sikukune ne dilan khotla khwe ke MTN aya kum twidi kum ke kala sang ke excave mo northern sea ke tsa saka wisena mo tsamo ke khotale dike khwe dum game tsa qale gwa mo tsa khoma game tsa qa di ke wisise ya nam tsa ke se game tsa ke kimberle ke studio
1: sabata coming in for Buteles and then your Namibian striker up front Muzoi coming in
2: yes because of the analysis the thorough analysis and deep analysis that we went through then those changes were highly influenced by that because of the approach of the game today because they are mainly tactical and because we know for a fact that we need to shut the back door so that Pirates doesn't score by any means necessary and also with Muzeu up front we wanted to add another firepower so that we can at least try and get an early goal so that we can destabilize Pirates and put them under a little bit of pressure to open the game.
1: You say you did thorough analysis. What did that analysis tell you in terms of how you can win this game?
3: XKFM 107 ke ne ga mang ke mbola wala ngile chikweke MTN 8 semifinal ke kwantene chitga select 2 magida gawa ke kwantene wafa wafa ke Saturday ngum ka mo kwantene batsa ngi khwakwa di agantu na mangi bola makagita na akhwakwa ke kwantene batsa ngi khwakwa ke kanine kangke 3 ri kanine tere batsa ngi khwakwa da mangi sparichaga kwagita na akhukha khwegi kwangwa sikukune United sa Orlando Pirates ke xa ya tere batsa ngi khokoda mangi nilo to next day amma xa bola ma agete na khokwa kuma ke didi arta ste mangi sonta khawi Golden Arrows sa Melody Santos khawi kuma sa bola tere batsa ngi khokoda so mangi bola mkhamo ko enqa ke anwa tsiki ko anda ka tsijala khamo ko wole tsitsi age klikwa akuma sa ke nguma gete na khokwa ke MTN 8 ngatsangam gete khamo ko ke ko antere batsa ngi ko sam zuma gete khongi ko antere batsa ngi khokoda mangi gwes pani hu tsagangi ngutani ke navike ngwa ngi ko mangi Golden Arrows mangi nguma masanda wana di drendo na steke 1-0 ke ko antere batsa ngi ko pare tsi ho nguma sikukune United ke 1-0 watsa i bola ge khokoda tlawa ma agete na akwa ke ko antere batsa ngi ko ko tsitsela khamo ko enqalekwa akuma ke wole tsitsi ya saki ma agete na khwakwa ke ko antere batsa ngi ko ko mangi pare tsi kene kune ngwa de pola pola nga i bola tlawa tani watsa ngi ko kwa singi mani tsho dzela ke ko antaka tsitsa singi nitsi mangi kan khwarta ni gira dzela ga tsitsa ngi pa gani kuna ke ko ang ke pare chi gim at office 11 ke kwa shipo chaina mangke number 24 ke kwa antene sia mana ba 6 ke kwa zulu 37 ke kwa sibele bele number 36 ke kwa ndaba mangke number 3 ke kwa silepe mangke 20 ke kwa antene ngubo di mangke drin tier tam chiane 29 ke kwa lungo 23 ke kwa 12 apolis tenne tenne wachang ke kwa yanela mangke tsisi number 9 ke kwa andre bacha ngi khokoda ga susi ku kone United gali kuna mangi ngwe ge tsepo mangi ngwe bu yellow card ye bola ngwa ngi ye ge ndre bacha ngi khokoda mangke ye bola ma kage tana khokwa da tsi singi tsi ma ge tana khokwa khawe ke kwa andre bacha ngi khokoda mangi si ku kone United ai gani kuna ga tsi si ha ga keeper gani kuna sabata number 16 ke kwa andre mkize jersey number 15 ke kwa andre kazi mangke 29 ke kwa tsepo 28 ke kwa andre bacha ngi kwa Daniel Cardoso jersey number 4 ke kwa Elias Ramal mangi number 11 ke kwa Majela number 21 tere batsa ngi kwa kwashia bonga 36 ke kwa Anthony Clove right mangi number 3 ke kwa Anthony batsa ngi kwa kwa ke sikukune United I gani tere batsa ngi kwa ba wa green kwa age outsela iphula ke kwa Anthony batsa ngi kwa kwa ka tsitsa singi 10 minutes tak oge ko ang bola ka unge bahani ta tang le ko akuma as agi mun tsima gita na kwakwa agi as kama ngo holang kabugo mi rikorix maleti ki ko antre batsa ngo kwakwa ju pizza bengo 11 ke bola na mangke full commentary ya ki ko antre batsa ngo ki kwakwa ju das ni lias mangke ambe 11 ki ko antene bola tene chila tre batsa ngo ki kwakwa kama ko ge ya bola ju das ngi babina noko ai gani maka bola ma agi na kwakwa da ju das ngi kopo bola ngam tsima gita hakundisha kwa kwa antere bachangu nge kwa kwa kwa shiku kune sa pare chitlan sa gani mga plani ni kwa ma shiku kune United kwa geta atuinga wa kwa antere bachangu nge kwa kwa chitla sunge kani ngwe mutu bula okamu kwa mbwe kama gisanda kwa chitla ma golden arrows na chitla sunge heavy nge kwa antere bachangu nge kwa kwa mange mchima geta na akwa kwa kwa anda mtakala dusa sunge spanichela chima agia kwa antere bachangu nge kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa bachangu nge kwa kwa chitla sunge semifinal leg 2 agia abahane atene bachangu nge kwa kwa mahumchuma wa kukla kwe kwa nge final tere bachangu nge kwa kwa tango kwa kwa akuma
4: bam bam bam ba yoka ex cafe me tekke den onar ten sieve o da hone ne khas ki me temane kamme se ko yero ga borate etsa kekere ko komsa na da kran ce bora ko ko sie ko khre ko tak an ke bora ce temune te sie ko aba sie ma khata ka e ko sa ke dri iren ke ti Orlando Pirates no se ko kuno United ta ka ko te ce ka os ka bora ya temune ngai an kara ke bora MTN 8 wafa wafa da mi de ma ko ri o si ka ngie gore ti khiko ya temune kam spane sang ke sie ko ae ho tata khone tsiko e kusa makhugo go nge go re tsa temoro a kaise ka mase se tsa e go go re tata mano u se ka te ke ke go komo ga le tsa ka temo sa parets ka se go ka tra go e tsui ga go ska parets 10 ka nge di na ve ka skwi na ti se ku kune United kwa no ska temo sa na ta ka kwa kwa kwa go se go khere kwa 10 ka bora se khere go re parets go khabana go ka go se ku kune ka go ka go re te ke ke de na te komo nartin sieben o eta hono ne khaski temre kae ka an twa ku kara pare se ko ko pe wina na wati firi oro tbede sen tben to na hadren to na firen to na fefen to na ta twa ku kara temre pare se wina na wati mtn 18 sundowns ko aki temre ka ka o tbede sen yen to na ka wina na e ka han firi oro pare se wina na wati maska wina de no foifu sa pare se ko wina ta ikara ko pe ne pare se kan ke kara mtn 8 ko hawa fa wa fa ne pare se ko kambion se di range di se sun kino khavana te mo sanga ski khavana pare se gwe gure se ko kuno United ko sa ko aya go sa bora pare se ko tui kha ka se ka tra ho di yam ka aya go ki first leg ta an ka te ski pare se ko 1-0 ka wina na tin nga second leg tam ka ka ko te mo ne nga ko khavana ka ko sa ne se ki te mo sa pare se ko aku ngo ti kwa kha ka i za kha khere gure ne kwa khavana to a ko si o gure a bora jin ta ko yam ka ta 1-0 na tin go ka ku go ka ku he se khere go ka ngeko ka nge 1-0 se yo ka ka ku ka no be ka ta ata I kara temo no bora nge nge MTN 8 wa fa wa fa no nge ke tsho go he te komo ko no kuri o sika nge sa final ta an ka ku te ka ta I bora ka nkra kya ko nge ka ka te a ku khara ho anti pizza bengwa 11 manu America Rico mali team se bora te to ke cham khara go ku se bora ha kwa kwa dam no khunta le platform ten se o ke te ka ka re cham dam sa ka te mo SABC radio khona te ke se go nge dang go ka nkra kya ko khara ho bora te de dam ka tsa e te kwa ke ke o ko en SABC sport ko na go bi bora ze kha mo re ga te ke khan te ke ke go Xka FM te dam sikaha te ki kha go honar tin sheba o eta hono nya ka sukutsa te hono tsa khatsi ka nwe ya ke ke ka na am sa no hoko no kom tsa ra do te go honar tin sheba o eta hono nya ka skina da ka ran de bora ku on gore tan ka ki te mona ka ku sa se go an kara ka pare da mana to to to to to da se go e ho tan te ke ke sana ta e ka kwa kwa go no si bora si go khire gore tan an kara ke bora ka a go sa yan te mona pa kwanza se go ngi go tsan ke eng kara aba se go ta go khoma nomor 4 ento na khoma shipo china a khander ta khama ke temo se bili bili nomor 6 masiema sieman der ta khama zulu 3 mandaba nomor 9 ento na khama mtiana to na khama selepe nomor 3 ento na khama ke temo lungu Drender tag mamokobodi nomor 12 ma apoles na ki demo nomor 9 ma hatau ke ko buduma re ker hatau se ko etere khata parets ko ya moko ka ka sangeu ko ya ko ko te ko mo ko parets ho hie ma sa ko ta hono demo no ni ko ale zata ma ha aki ha ha ya mo te ya ko ki se ko ko ko zata demo go ko man sabata nomor 10 ma nomor 9 to na ma kazim Nomor firma Cardoso akan tuna kawan Matsimbi. Sesender dah kawan Glazi ini nomor Drender dah kawan Kupe. 15 ma kita menem Kize. Nomor 11 ma Ramala. Nomor yang tuna kawan Mojela. Yang fir dah kawan Mojeu. Nomor 3 ma kita menem Lobu. Hakam ini kumatai kerang kase ko abad sih kata borak an kerja ko tek tek keseng kengkot ay ko sekukune kau kase ko 1-0 kerang ko sekukune kuai kayam sa one ko kase on kau zak tayi beron pada tu ko kau ezaku na ingiu ko si over ti borak temu no sih ko terang an kerja ko ngakona ketek am sanu ngoh ko terad zuak tek natai kerang ko kuai ko ko sih ko kiri ko terang an kerja borak pada ok kerja temu no kau yamu kau kana hata kasu dwene tuko bora keza kaka kaka kudu ko tekte kre ko sala dai kara e kasu khiri tokaw da an ke bora temur kon kasu ku kana ho pare ko ka pare ogi kana ho se ku kuna united ko ka pare ogi kana ho ka ko na ko e hata ki temur ka dai love pirates te ku masu ku dana na hata hamde atam ku ko kara ham spane ham ayo sanga min khana se ku kuna ayo ku kosa da an ka bora ka pare ogi kasu ku kana ho keza ko ya Kaku tek tek kira komsa MTL wafa wafa. Kau kaza kau kaku sa kau mula ked kau arah kau tiba hana wina kau kuyu si kaje.
3: Ya man ked ked mau coba hani ke kuantar baca muka kau si buku na United Uchin. Agak kenge kuantar baca kenge kau kuada man ke. Pagi susu kau no 4-3-3 ke kuang jane. Fendai firi ke kuang halipun firi kau kune 3. Baca kenge kau kuat kaso. Doi pula ke kuantene Oswana Polis No. 12 ke kukun nantene Sambutuma Cikgu lungga ke kuantene Bacangun ke kuantene Mali guna cikgu semua kuperi Nekia guna Tene bacangun ke kuantene Siama Oli guna tere bacangun ke kuantene Zulu Sibela beles Oke K.O. Oli guna tere bacangun ke kuantene Cikgu nge sipo chayene Wakipa ke kuantene Bacangun ke kuantene Mange sikukune United Aikani guna aga cikgu sengke Babina Noko ma ibula mageta na akwa kwa khawege kwa andare bacha mungke kwa kwa mungke kwa susu mungke inu chita kira jila ke kwa amka kai bula tere bacha mungke kwa kwa chukwa mungke suku kune United mungke 4-4-2 kwa kwa tere bacha mungke kwa kwa kwa kwa iferi ke kwa kwa kwa iferi tokuna sacha achikza sengke ndavu na klik aiko tere bacha mungke kwa sama jia uge kwa tere bacha mungke kwa chikza sengke makupe dene hale kuna kira klik ayo dren tiata ke kwa tere bacha mungke kwa kwa Daniel Cardoso, kulikuna hagi kuna saat sepo, kikuka wanteri batang uge kwa kura mangde chiga, msabata mangke, kipa kikuna gesiku kune United, higani kuna gi kwa anteri batang uge kwa kura mangke, tamhumai ma referee kam junge, kwa anteri batang uge kwa kwa njuli mangke, Eugene Juli, referee kwa assistant referee kulane ge kwa Kenneth assistant referee number 2, atlete bula tene Seidreke, kwa anteri batang uge kwa kura mangke, Daniel Cardoso, ya coach wa captain wa Chikukune United, Aikani kuna tada chika sunke Para chikani kuna ma mjuge Keptele ke kwa kipage kwa Sipo chayne Ke kwa antere bacha mungi kwa kuna mange Ke imka tutruda ajala kama kwe Ke kwa antere bacha mungi kwa dakale kwa Akuma ke wale hasa Muma ke rana kwa kwa mange Ebna usopa kwa nge yedminiche Nanka nchumka tege kwa nwa Sendrugani kuna na mange inu hatu nuna ikinke 1-0 ke kwa nga chika sunge baga susu nuna Chikukune United na mange Kula matake dana kwa kwa pulis Ke kwa head coach ke kwa antere Chikukune United kare kuna sunke ya game Ake dana kwa kwa ke kwa antere bacha mungi kwa dakale kwa Akuma ke ongartan Jeva, nak kira kan sahaja game mata kita nak kuat kuat Spanish juga. Kita antara macam kuat kuat MTN 8. Wafa wafa kita antara macam kuat kuat mangge. Usul nak polis kita cik kuat antara mangge bola tenis kita ground ni angka kita antara macam kuat kuat juga sini. Bola mangge nak kuat kuat sa. MTN kita antara macam hukum betul mu. Kita antara macam mangge kuat mangge. Ipa lihat kan. Ipa lagi kuat antara sini. Mesti bagi kita nak kuat kuat kita antara macam kuat kuat. Sabkan kita mangge. Jom macam ni kuat kuat. Cik kuat kuat. Hari cik kuat kuat itu ya. Agi awal Ipula ke kuantar baca mungge kuat kuat mangge kap kuat nanti geng ke kuantar baca mungge kuat kuat mangge Chuma akwa kwa antenita tangale kwa akuma ke wale sangu makere na koko mange bola ngwasa ndugu na tse tse ye kwa chigwange siku kune United ikoni tere batangu kwa chika shunke pabila nogo bola iwa ke kwa antere batangu kwa parichi mange itu chinjo mge kwa antere batangu kwa kwa kwa mtaya ke agamna wapi kwa siku kune United gaga ke ke kwa antere batangu kwa kwa mange mchima ke dana akwa kwa kwa mchuma konga mchuma chama kwa tene da kotu kwa chuma ke masanda wana sa golden eros sa bula kwa chuma ke kwa na mange bola tete ke Orlando Amstel Arena stadium ke Soweto ke kwa antere batangu kwa mge home ke mwa parichi wa tene batangu kwa kwa Asimani acha aujala ibola klaya tere batsa mungu kwa bala nuka kugani ni hiku antere batsa mungu kwa angwara picho baka shushu hiku ni puna kiku antere batsa mungu kwa kwa kansi mungu kwa kete wana selu chingana akala toa bala tatle ni kuna abense pole kuna tenne kule kuna liude chia angwara kwa chingana kupu chingana chepo patia pole kwa suana polos nuka kalia pole kuna Tasla ni kura bola dulu kecil atau muara kecil. Kunta oke kuantane Carlos. Captain oke captain ke kuantane. Ini kura mangge bola jangwa disaga ke. Ke kuantane wacan mangge kuara mangge ka tri kubu ke kecil ka. Cukai ga baga syusyu. Ingat tri wacan mangge kwa kwa. Sibele bele. Tri sik ke kwa. Ona pole kwa kwa kuara ke kuciwa. Shishu kai kari kuna tere wacha mungi kwa kumangi bola tere kwa kumbi Lungu Chiana Sao ya mana akana bola tere wacha mungi kwa kumangi zao chulele ni kuna Bola iwa ke kwa antare Kata dangwa throw in ke kwa Kune United way line ni kuna Di bola doko pasi tere wakka raso Hakuna toa bola tene Kazim chingana Hakwati kize Tere wacha mungi kwa kumangi lene ni kuna bola kwa chingwa Ewa chiwa tere wacha mungi kwa kumangi Shibu kune United Ibu ni pun ada terbaca mengukur kocia baca na. Jadi pun ada upas yang ini pun ada tiga gol throw in ke gol. Angkat lagi sebab kena United kali pun aku empty na semi final. Second leg switcher yang kaki aku tak baca na. Angkat ke show. Tiga gol referee tu dia tu untuk yang baca mengukur gol gol. Kali chance lagi kaki bagus show. Ibu ni pun ada terbaca mengukur gol mangke. Kita makan kita nak gol gol. Kita makan kita nak kuat. Cimana wana bola ke kuang? Sepukan ibu nanti dapat sambung ke kuang. Aci aman yang kau jela ke bola ke kuang. Cikgu sengge cimana ya aku aku ke kuang. Cikgu amke. Kau itu melo. Radio pare. Cikgu tenek yon hotel ngaku. Rebi tenek ngaku. Ke kuang tenek. Glenda tenek ngaku ke kuang. Johnson tenek ngaku ke kuang. Number 14 ke kuang. Sorry. Number 46 ke kuang. Tidak dapat sambung ke kuang. Mungkin bola, mana cik dah acin cik, itu nama cik le. Cik mana akal tu, ia boleh kau antara macam mungkin kau tu. Anak tu nak kucok, ke apa sih show? Hidup ni kau kau antara macam mungkin kau tu orang mungkin. Selain itu nak bola, angkau ada cik, suku kau yang United kau nak blok antara kau mungkin apa sih show? Hiwa kau antara Elias, sama Elias mana kau? Akal tu, ia boleh kau antara macam mungkin kau tu mungkin bola tu angkau ada cik. Rasu show kau ingat mana? Blok kau bola sebelah bela. Hotel six ke wakil tu apa lagi kuasa yang masih mana nama six siapa pun tidak akan kipar ke kuasa nama tu lembok ke kuam siapa cai ini itu yang kau boleh ke kuasa mangga ke pencer boleh ke kuasa jangan yang kau rasa mangga tu juga cakap ke kuasa terima tang hal apa siapa ada cipta lima yang sih yang kau pernah cipta orang yang jangan kau awak sudah dapat masuk ke kuasa orang mangga di sana kipar cuma hekam kau terima cakap mangga kuasa kuasa mangga terima kucau 3 minutes itu orang ke kuana mangke baga susun muka, wana kuana ke kuante ne, cium kamu kena jisau jisau ke kuante ne, sokem tena, siru siru na jitu siru kerja mangke, baga susun cua kuana ke kuah, no doke suku kuana United tena, cia in ke kuana mangke kuana pelang nang tak kucau, paraciu atene baca mangke kuana mangke mana cua, jalan ibu na tere baca mangke kuana, sekarang ekipan tu tu desa ibu pelang. Sabata Gihua, number 16 Gihua. Continuing to play with Nana Mangi, a couple of company. Hit by the Terrabatam and get a couple of months at a Kucho. Sukukuna United were. Call King Gihua, Terrabatam and Gukumanka. Pagasin Shu. Do you got Kama Quake? He came to Terrabatam and get Kukwa. And what a Kucho take. Can I let number 10 Gihua? The double of Tepatin on number 2 day. I'm going to be a little close to that, but it's not today. The Lenny Kunanga wanted a button, got them what a pitch on take car. He wanted a button, get a good one, get Kate Tennick, Quad Home. Long one take one tenet. But a chick like Candy Trabatam, get for Cassiana. Chop like a manga, two to Roger Labrega. Get Lenny Gua. But it's not a done one and wanted a button, get for Qua. He came wa. He wanted a button, get a couple of them, what a pitch on take on the Sibukune. He got in Kuna Terebatam and get Kokwa. Sopola Kwage, Tenny Kongi Huang, Chanel Kadoso. So, the number four Gihua Manga, Spun Pedro again, Watane, Skosinia Kia, Kosi Kaikan Tane, Tian get a couple of them, what about you pay given a bullet play on a Kutane, and what about you come when I get one tenant, Patua Gihua, and you put on a Tiane, Tiana Kotia play one Terebatam, Gumangi Bolitan Huang, and go passage up Tang Kunagi Huang. Uncle Kome, Equantabatang, get Kokwa. Talking about Ibulatangwada, I get out Zilla.

uthi chanqu yagqinqwa apasi angcike ke tike tsakha ngoqo tike tsakha tike tsaqonqwa kwe wa itapasi tsin ngike ke itjamani tsho awaka usikano itjamani tsho qhe tike itjamani tsho aqinqa tike itapasi tsangcike ke kwetsa akwetsa kwetsa qinqwa kwe tike ndwa mani qwa qhawa tike ndwa mani qwa uwa kamani qwa aqinqwa tike pasi asincede ke aqhintsi ukana cemusise qho atsiya khwe ekana cemusise itsa aqhuwa ka usikana heka tswa tsale tsa khanga usikana ka tswa to itse tsa pasi tsa singuke chima ka pasi tsa khango chima ka pasi tsa qhanwa chima ka pasi tsa udzela ngheke ke ke tsa tete khonqo utse cem khonqo mitsa mani tswa aqhanga ka usikana no itsa mani tswa khangwa ka usikana daga tsela khama ka ngondeke sa khwe kang watsi jela khama khwe sa kang sa khwe ka hanga ngode kana cemusise pasi a ngheke ke tsiki he watsi jela sing utsike kang kunqhea ke pasi a khamsing Mtima nirma asinqe uthila mtima nirma itsa khangonqa uthi mtima nirma itsa sanqwe ta qonqa kwe ke mtsa kawe singa ntosinga ka ke qakwe ntosanga ke qatso nga ta ngwa ke tinqe ichi ngisa akwe khangu qakwe wathi ke tjela khambu sakwe wathi ke kanga asinge ya ngeke ke kana cemusi abanga ka e kanga jala abanga ku sike hinqwa ya nqa aqapha siya ngcinga kana cemusi tike aqhi awathi jela khamu ke namtsa singe mtsa titi maga aka ngom cemtsa asamtsa fite ngcina tu awa ebidiyo cemsa cemtsa ke yolos namtsa tsoko tsolo ke mtsa titi maga aqhamu khamu ke waqala maninga namtsa tani tswa tasa o ke mtsa bola ngqotsa khwe e aqha cemtsa ke quma ngqotsuke ke Ricardo Zuarasa pini titu ke sa cemtsa namtsa asamtsa kitara ta unqawa ke wisi ke qala cemtsa mai

0: ka e jugia mangete juga khauga da sinsike mangete konkwa and South Africa jikama ditia Namibia ati ya okwinwa tsayiga kuita sa yuya kai kula kenonga ho khaletsimo o tsiki tswe tsanti kwa ya ngoda qonaju mati sei ya qonaju ke ku
1: mikwa
0: juge ya ke ntima igeta wakwe
1: mikwa juge ata pawandala ta mangia mangete mangete kwa ngami tutua
0: yanga qonaju ke tsimo he a iku ngwaka divisa ama ya qonaju
1: tsimo ama koi wa ngaitsa ketu ya tuta tuka la ko ti khotro ta ko ta ga ti khotro ta ko ko i ketu ya tuka la ta ke tu ta ke u ketu u ko he si wa wa na kha ta ga i ke u in ge ke wa na chonga ta ga sin chonga la ke ko khwe i ta ge ko khwe ta chonga ge ti se te ko le ma ye wa mi thom me an jo ka ko ngi mo le kan ti ta ko dan jo ti u ko en jo wa na kha Okay, tak. Kita ke ikut kau, iu keindahan gambar kaya lah tu. Kaya tu ayah ngang gambar lawa in mak kuna agak yang kongali. Tang kali kala agak yang gambar agak cong kuna kala. Oh singo kim cuman dia kala hongu. Tapi kau ke iu tak kasih kau ke gambar kaya lah. Kasih kau ke kem, kasih kau ke kong acing kali. Tang kali kala kasih kau ke gaba ga thokuna kwala singa kwana kwala kwai punda aka dri ka drink ka kwala ta si koge kai ka nge ke singa kya mari koge jete ka kokum ko kha thwa koge khit be mari kala ta ka si koge chu kan ha si koge khang kan da tang ha kha ke te pa mari mita ti te ta ngong ngai ma was to la tang ngong ngai kha ke u tang ja gen gaba kai tang hang ja ge ta ka ge ang ga Ikutin aku memang kaki itu na. Tang hai ka kaki khif. Tak kaki tua muka lah. Tak kaki keka. Kaya kan kaki ka kau ke kam kai. Ye ta anggeng tanggeng cah yang geng cah tu mne ke kerja kita ya kau kum. Mula mari tanggal wakan diri kakak kaki wa sa. Tambe kaki wana sang kaki ka tak asa kaki itu na. Kaya muka kan itu. Udang hai ka su ko chang hong sa ge kwang ke tang ha ge ngin kong tang ha ge tian ju ngai ta ka sang ke sang ngai ka su ko sa kha ga kong hai sa kha ge ngai mari ka la ta se ge de ria khu ya ta mari ka la kha ke ting a la mo la sa ge kong sang ngai ta sang ngai yu la ka la ka kha ge ngu tia mari ta ang ga la tang ka kha ge ting a ta sa kha ge e ta ba tang na ba khe fu la sa ge ching kan be ka lo ju ngai ha ke ti chu Tak ada hari saya ni, ngah hari pun angkai hari untuk ngah kekai. Tapi mari kula kal aku la, oke benya ka. Tapi kau sese kekau. Aji jika hari kamu oke aku tak kekai. Aku ngah wa aku mari. Tak eh aji lela mari. Aku ulak o. Tapi mari wa wupi. Aji ngah diri la. Iwe sese kekau tu na. Tapi kula oke benya mari. Ini musim doa. Kekai tu gayu yelah, oh, enggak. Juga he anda baik halu, awang gunjo, anjo kalaka anggu kakak kali kalaka anggam, tak uat ama, tanga, tak awang gun ada tiraya, tak kami anggu cengaya, tak kalaka anda baik ayu ya, tak kami wa, kisah kali, Duri kari ka acu, angganggu kan duri kari, tak cinta acing, tak acing ka kasih tu pak kecu. Anju nem anju kecu.
0: Tak aje, ma imeten ni kuah kab, uzila muka ogadi, muka uzila sibitaliga.
1: Juta ni abang kata aje uzila unga, mula ka angai ka tayang, ka kau kuah kat area, ka a uzila unga, tak aje ka tuh tayak kanga, maka ni angai tak waspangilo. Tak kau aspangilu tak kau kasih kau kau mereka tak aku nyum kau aspangilu enggak.
0: Tak kau yasin kau kau mah kagiam gamakan tua pengak kau angguis aspangilu kaga.
1: 刚来黑我来我去团的，这个小姐姐，我搞。

titere aye mukandi kundilo davandema aye mwashanda kubatsingike sa rundu takwanjuwa tamashanda bakabango kawe mwasho akama khaya ngati yange matswang neta tewa mwasho wandu vandure tadu tumakabango kungwa matswang hait mukula wangaka kando makanisha kwa kangu kungwa